kamuyini extra nawe atawanyizibwa Arusa Ania tusangiwa no ku Noxus okulirana Stabex wano kusa sa Apollo Stabex ya sa Apollo wano ne delivery bagamba tujiko ya dala bulungi nyo kwa kusimuzira musanvu 5 nya anam musanvu 3 munana 03 0754 47 38 03 bibana faba bantunji habo center muna ngenda basobola okulaba nti ate muganda wange bakujanjaba mpola mpola mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala kakati nno nzikiriza ngendeko mu adhikari z'okumakya ate oluvannyuma nkomewo tugende mu maso.